0: ke nnete le sedi FM ke mollelwa ibile pine monate ya puiseletso seema giba motshweneng e motla ge ke ikokobetsa wa tseba hakamo e ha ke qala fela ke kena ke ikhopola gona hana mona ke o kae e o sa tsotelle gona ke tswa ke tswa kae ke tla ke le jwang fela ke hopola boikokobetso ha ke kena ka lapeng ke mme ya seng a modile ke tlo fetela mabenkeleng metsotsong ena e leshome pele gora ya leshome ha empe ya mhumaleka fela ntswa ke ya lekana le malome mae motlhe mono he o tsebe he o tla bonagala e malome motlhe batho e mogatsa mamagase ba mahase e ka re dikepolana e ka re dinku di tswa mokgwabong ke bona ba bo gabele a tsatsi mora modikeng gabele a tsatsi se gabelana pele o tsebe mabitswano he ke mabitso a magolo e mane phokeng kwana se a bapalang bana e re ke fetise kgwebo ga ke gutla mona ke bone ke ya go kae mabenkele a nkemetse
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa